ɔhe david mpae bɔneo ɛnwom ɛtire aduɔso baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔn no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa ne mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyimtom masɛmpa kam owura ɛyɛ kura me